Graham, madame. Kulum ka hambai. Nin korang pase yang mana pun kita motor ini kita tamsel ni korang pase ya. Yang sini kena lagi tengah cerita. Hello. Ini yang buli am rok kita motor itu negara ini ni korang ke pase ya. Yang kok sampai rumah sini si pasau. Ini topik kita

0: pani kokno chung ihi hini manani chung specially charai rongni kokno tangi tew khorsai chaitong hangkai tabok borok to kha kebel kha rakya hangkai borokno phorangnani eba muito khlairinani lama teke shangkai practical khai khlainani yakaba practical samung bai khlainai yak bai khlainai phorangmung bai simiya khlaibo srangnani hinge borok tebo muito kara khai tongu. Hello.
1: Yeah, madam.
0: Kungkaham, sagradi.
1: Ang Robi Saritong.
0: Ao. Saritong.
1: Ao. Nung pula, public saman abo, pula sing kok, na kaulok ay, kasarok na yang itang atawa, network isung na.
0: I, the sagradi ng kitabo.
1: Ao, kay, hamya o, soy tong man na.
0: I, i.
1: Ay, sing, kabang man borok ba, actually, sing, agi na natawa song, amon ik na o, mo, hamya o, tanga, hamya nang o, sigo ko, tanga, sigo nang o.
0: I, i.
1: Orang hanya baca tong di, kalau tunggu tay ko, okay. Sengsara tu sengen sulit borok abu. Hanya nono bisi abu serung nani kerap kelain zago, aro tong tongza gutai ko, okay. Hanya kelain ke, sumsok kelain ke abu tomong sipra tong kay abu, matanasya kay jor abu bisi kita zol zago abu kong nong seng bawi tang gutai ko,
0: seng.
1: Baru mulai sih tu, saya mana sih ni kerja God tong, nama saya tong, kaya tong. Ya pasang, abo mui tu kaya pawai tang tu aku. Sengsan ni tong tong sa tong, abo je musung tu je besak ni baru rok ni musung tu, abo je sumsok tong tong tong lain mana, abo sak ni bagai ni apa ba, seleng masing tu sam tong lain mana, abo rok seng. Abo mana pagi tengoklah, abo seng oh sama tangan ke, kami tangan ke sini bagai, ya bos semua zol juga itu. Abo seng pagi tengoklah, angka arono seng kasus juga yang tengoklah, okay? Abu no, ang sanamu semua berdam. Seng baru rok bang mana, kamu selamat sini sama kelamin abu, seng kepek sama sahul yang gay abu host beri yang gay abu tak bisir bang. Jadi perlu kita fiksa mungkin bersago use klayo, penjam klayo. Abu kita sing behos saya ni tahu, ya apa? Sing sini borong ni je, wan cuma ni abu zudang ni tahu. Borok kaham ni je, wan cuma na wan cuma ngoto ngoto je tadi. Aku fiksa bay, fiksa bay bo abu kaisa. Kebang ma kami awo kami bayu tadi. Inga wan bagaimana sing je pusing ni tong tadi kalau je sing. Kami ya nang mong sa mongo sang awal ng yawa limito tong tay.
0: Oh.
1: Ngayon mo nabo soa grok nang nani abo limito tong yawa sang awal ng yawa. Abo tay sang sagnopo na siniya. Kay box hamo abo box si kras na sang wala nani mo abo tay kiri dali ya kiri yang sana. Mane abo hayos sang practically no buta si dalita. Abu bayi sen cak cak tamu kaya jadi tengka abu, lokai semai, lokai jepro nesa abu payu abu kaya hari bus lewat utai ko, ang tamu kaya jaga. Abu bagaimana, sen abu hai lama mana hegmung rogo, asal gadali tongya wujon saud, limito tong kanya saud. Okay, angkai sen mudah mang kamera abu sen jatung tong mani abu galatia chapter elmer kathar bayi lo. Galatia chapter 16, 19, 20 logo sun mano je. Abang itu mungtong ma bay siapa? Sun, matamaisa kai tu ni kena aris sun mani kelayu ni sauta.
0: Ah.
1: Jadi kai dorken ayo norok pola bay tidul zaki. Pola means abo nang sak sak no kaham. Kai ni ni bus sak no kaham tu ni di. Kesar tu ni di. Kubui ke tu ni di. Abo sun mani kok. Sun kai sak sak no. Boitali, boitala, suka, abo sinal suka, mani, okay, abo lupsang mani, abo rongka sun, actually semua matamaja, kai jono, keving man kelayon sauta, ga kai ni abo samung pia ba, kena aring layon sau. Oh, kai ni samung means mana kai se hamia, sun dia boro rongi one sun mani, ga tengi sun kai jono dia one sun mani kaham, abo bay hamia sini. Kena aring layun sahaja. Jadi aron usi ni borong ni blessing payu. Mana dia blessing mana ni? Hamari mana tong mani? Ah, hamari sun kepelik tong tay.
0: Do takuk ngah ceng maton lah sih naiti. 15 minutes tong siwa. 15 seconds. Do kay belai hambai. Fungkah ham? Happy no.
1: Fungkah.
0: Aw